0: Ya baik, mitra Sungguh Langit kembali di Radio Sungguh Langit 11.9 kepada WFM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Malang ya. Kebakaran hanguskan lapak pedagang dan MCK di Pasar Turen Malang. Polisi selidiki penyebabnya. Kebakaran terjadi di area tempat pembuangan sampah Pasar Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada Senin 13 Juli 2026. Peristiwa tersebut menghanguskan satu bangunan lapak pedagang dan satu bangunan kamar mandi umum yang berada di area pasar. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, petugas kepolisian bersama tim pemadam kebakaran langsung menuju untuk melakukan penanganan dan mencegah api meluas ke area pasar lainnya. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan personel Polsek Turen bersama instansi terkait segera mendatangi lokasi setelah menerima laporan terbakar. Dalam proses pemadaman, sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Malang dan 1 unit mobil pemadam kebakaran milik PT Pindad dikerahkan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kobaran api tidak merembet ke bangunan lain di sekitar pasar. Akibat kebakaran tersebut, satu bangunan lapak pedagang dan satu bangunan MCK pasar mengalami kerusakan. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Budiono menjelaskan bahwa penyebab kebakaran masih belum diketahui. Satreskrim Polres Malang bersama tim Inavis telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mencari sumber api sekaligus memastikan penyebab pasti kebakaran. Polisi juga masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Hasil penyelidikan akan disampaikan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dilakukan.
1: Songgolani.
0: Ya, mitra Sogolait, memang di musim kemarau ini sangat marak sekali yang namanya kebakaran ya. Jadi bagi Anda ingin meninggalkan rumah dalam waktu yang lama mungkin ya, ada seminggu dua minggu ya, harapnya untuk agar ada tetangga yang bisa menjaga rumah kalian lah ya. Jadi dipasrahkan ke tetangga atau juga kalau mau mematikan listrik. Tapi kalau mematikan listrik memang bahayanya nanti kalau ada hal yang lain atau pencurian ya. Karena tahu kalau tidak ada orang di sana. Nah, itu juga cukup riskan mitra Sogolit. Jadi sebelum apa-apa ya, apapun itu harus kita jaga ya. Kadang juga memang kebakaran tidak hanya dari korsleting listrik, bisa juga dari puntung rokok ya. Puntung rokok juga ketika kalian merokok mungkin, atau juga teman kalian atau orang lain juga sedang merokok, harapnya untuk dimatikan. Kalau kita mengetahui hal puntung rokok tersebut belum sepenuhnya mati, sebaiknya kita mematikannya dengan kesadaran diri kita gitu. Kita injak yang lama sampai mati agar kebakaran-kebakaran ini tidak marak terjadi ya. Khususnya kalau di Ponorogo sendiri memang beberapa hari terakhir ada kebakaran juga, dan tadi ya ada dari informasinya Info Ponorogo, ada juga kebakaran di daerah Brotonegara, tepatnya di Rumah Joglo. Nah, itu terjadi kebakaran, dan kebakarannya justru malah malam hari, pagi hari gitu ya, Trasogait. Itu yang mungkin menjadi keanehan belaka. Yang seharusnya kan dingin ya, dingin dan tidak kebakar, tapi bisa terjadi karena ya musim kemarau anginnya cukup banyak gitu, cukup banyak, cukup tinggi juga. Jadi ketika kebakaran langsung merembet kemana-mana, itu juga menjadi hal yang bahaya. Jadi kalau kalian di musim-musim ini harus berhati-hati ya, kalau sedang bermain api harus ada yang menjaga, katakanlah bagar sampah harus benar-benar dilihat. Kalau kita tinggal sebentar aja bisa kemungkinan merembet ke lain, itu juga ada gitu. Jadi ketika kita membakar sampah, katakanlah, kita juga harus melihat sepenuhnya hingga akhir. Dan juga kalau pas mematikan, pastikan apinya benar-benar mati ya sampai bawah-bawahnya. Karena memang ya terkadang kita itu lupa yang namanya matiin yang bawahnya itu loh, yang justru menjadi ancaman untuk merembet kebakarannya. Jadi ya dipastikan benar-benar mati baru kita tinggal gitu Mitra Songgolagi. Ya barangkali Mitra Songgolagi ingin request lagu ya di pagi hari ini. Lagunya ada di genre pop seperti Solja, kemudian juga lagu-lagu Shaggy Dog dan Ceylon 7 mungkin. Bisa kalian request di 0811 3555 992. Atau juga selain di radio analog, Radio Songgolagi juga ada di radio online ya. Bisa kalian dengar melalui website radiosonggolagi.com atau juga di Radio Ponorogo ORG dan online Radio Box. Nah, kalau di online Radio Box, kalian tinggal cari namanya adalah Radio Songgolangit 99,2 FM. Selain itu juga ada aplikasinya ya. Kalian bisa unduh melalui Play Store. Mungkin itu, dan lagu yang akan mengudara di hari ini adalah lagu dari Bodan Prakoso and Fade to Black dengan judul Aku Baru. Selamat mendengarkan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: Songgolangit.
1: Ya, masih kembali lagi di Radio Songgolangit 99.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo DPRD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ponorogo mendorong untuk Pemkab segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK agar opini wajar dengan pengecualian atau WDP tidak kembali terulang pada laporan keuangan berikutnya. Desakan itu disampaikan usai pengesahan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna pada Senin 13 Juli kemarin ya. Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan legislatif memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif mulai pembentukan tim khusus atau tim sus untuk menyelesaikan temuan BPK, pembenahan tata kelola proyek hingga optimalisasi pendapatan asli daerah. Menurutnya dua temuan terbesar BPK

0: akuntabel, pungkasnya.
1: Songgolangi.
0: Ya mitra, langsung lagi tadi adalah informasi berkaitan dengan DPR mendesak kepada eksekutif untuk memperbaiki beberapa tata kelola ya, terutama di bagian keuangan, karena memang Ponorogo sempat tergejolak yang namanya kasus-kasus banyak sekali ya, kasus khususnya kasus korupsi yang terjadi di oleh bupati kita dulu ya, Sugiri Sancoko, yang menyebabkan memang aliran-aliran keuangan ini menjadi patut dicurigai. Terlebih lagi salah satu bangunan yang didirikan pada zamannya yakni Monumen Reog dan Peradaban itu ya, itu menjadi hal yang harus kita kawal bersama mitra sekalian gitu ya. Kita selain DPR yang mendesak, kita juga harus mengkawal hal-hal tersebut dan mencari apa yang benarnya dan apa yang salah mungkin. Dan bagi Anda mitra Soglait yang ingin request lagu, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992, atau bisa melalui live streaming di TikTok, tepatnya TikTok Radio Songgolangit 99,2 FM. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi selengkapnya, tetap di Radio Songgolangit. Dan selanjutnya ada lagu dari Dewa 19 dengan judul Mistikus Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangi FM.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan? Godhonge ki royo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
2: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh. Mentes hasilé.
1: Oh, no. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus, hasilé apik tenan ta, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Masak, Pak.
2: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
1: Wah, nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglolor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro pundhut datang toko-toko sak celak panjenengan.

Ya, kembali lagi di Radio Songgulang 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Kali ini kalau ada kabar dari Badegan ya, ada kabar dari Badegan bahwasanya dari salah satu pendengar kita ya, bahwa cuacanya di sana cerah. Nah, bagi Anda yang ingin mungkin melewati Badegan ya, dari Ponorogo ke Badegan, atau ingin selanjutnya ke arah Solo dan lain-lainnya ya, terpantau di sana cuacanya cerah, jadi bisa banget nih yang mau ke sana. Jadi ya nggak perlu persiapan banyak karena memang cuacanya cerah gitu. Dan selanjutnya informasi, kita berada di Ngawi ya, Mitra Songgulangit. Kecelakaan mau terjadi di ruas tol Solo Ngawi, tepatnya di kilometer 566A wilayah Desa Bangun Rejo Kidul Kecamatan Kedunggalar kemarin ya, pada tanggal 13 Juli ya. Sebuah Toyota Innova Reborn bernomor polisi L1865AV menabrak bagian belakang truk trailer UD Questor L8826VU. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka. Truk trailer yang dikemudikan oleh Roni berusia 53 tahun merupakan warga Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Saat itu melaju dari arah barat menuju timur sambil mengangkut kabel PLN dari Jakarta menuju Pasuruan. Benturan keras membuat bagian depan kiri Toyota Innova ringsek. Seorang penumpang terjepit di dalam kendaraan dan berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Agus Haryanto, membenarkan kejadian tersebut. Korban meninggal diketahui bernama Imam Rojali, berusia 39

0: satu tahun, mahasiswa asal desa Blimbing Sari, kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Selain korban meninggal, 3 penumpang lain mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. 2 korban mengalami luka berat, yakni Chovifa Dwita Sofiana berusia 26 tahun, merupakan warga Surabaya yang mengalami cedera otak berat dan belum sadarkan diri. Wah, parah banget ya, minta langsung lagi. Serta Dila Windy Natasha berusia 25 tahun, merupakan warga Surabaya juga ya, mengalami patah kaki di bagian kiri. Sementara Reza Gunawan Susilo, 31 tahun, merupakan warga Bangkalan, mengalami luka lecet di bagian wajah. Polisi telah mengamankan kedua kendaraan beserta pengemudinya untuk kepentingan penyelidikan.
1: Songgolangi.
0: Ya, memang Mitra Songgolangit, kalau kita melihat yang namanya kecelakaan, kita juga tidak bisa langsung menjudge ya. Memang itu adalah hal yang tidak bisa kita rencanakan, dan kita juga nggak mau lah kita nabrak dengan sendirinya. Pasti kita ingin menyelamatkan diri, Mitra Songgolangit. Tapi hal-hal terjadi ini mungkin banyak bisa jadi berbagai faktor ya, dari kelalaian diri sendiri, kemudian juga ya pasti paling utama memang kelalaian diri sendiri itu. Memaksakan ketika kondisi lelah atau lain sebagainya itu juga merupakan hal yang buruk. Jadi bagi Anda mungkin sedang berkendara dimanapun berada ya, kalau sudah lelah ya sudah, lelah aja gitu ya. Jangan dipaksa lagi gitu. Jadi kalian bisa ke minggir sebentar untuk istirahat terlebih dahulu. Karena memang sangat dikhawatirkan dan sangat rawan ketika kita tetap melajukan mobil dalam kondisi yang kurang fit atau sedang kelelahan ya. Yang terjadi apa? Yang namanya microsleep. Nah, microsleep itu tiba-tiba tidur tapi kita tidak merasa tidur gitu ya. Kita setengah sadar doang gitu, kayak selek, padahal kita udah tidur lama. Nah, itu sangat berbahaya bentar sekali, terlebih lagi sedang berkendara. Jadi ya, jaga diri dan jaga kan biasanya kalau di mobil mesti bareng-bareng jaga diri dan juga jaga temannya masing-masing ya. Agar kalau kelihatan sudah lelah disuruh minggir aja, buru-buru disuruh minggir karena sangat bahaya sekali untuk tersebut. Dan bagi Anda yang ingin request lagu bisa menghubungi kami di 08113555992 dan juga barangkali memiliki informasi berkaitan dengan peristiwa arus lalu lintas maupun cuaca bisa menghubungi nomor tersebut. Atau bisa komen-komen di live streamingnya TikTok Radio Songgolangit ya. Di kali ini hadir juga ya bersama dua pasangnya, Jimmy Wakingkong. So, jangan kemana-mana karena setelah ini ada lagu dari Five Minutes dengan judul Semakin Ku Kejar, Semakin Ku Jauh. Ya, kayak siapa lagi kalau bukan dia ya. Semakin kita kejar kadang juga semakin jauh ya. Seperti cita-cita juga ya, semakin dikejar semakin kayak merasa kita gak mampu untuk mengejarnya. Enjoy, in your music.

Hai, aku Nasha Zahira. Mouthpeel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

Kembali lagi di Radio Sukolage 11.9 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. MPLS di Ponpes Al-Waridin Madiun, siswa dibekali edukasi kebencanaan dari BPBD. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP dan SMK Al-Waridin Pagotan, Kecamatan Geger di

0: emas berbeda. Sebanyak 70 siswa baru mendapat pembekalan mengenai kebencanaan dari BPBD Madiun sebagai upaya membangun budaya siaga bencana sejak dini. Kepala Analisis Bencana BPBD Kabupaten Madiun, Hanandi Yanuar Lukman, mengatakan edukasi tersebut merupakan bagian dari penerapan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dalam kegiatan itu, siswa dikenalkan berbagai potensi bencana, mulai banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, hingga kebakaran. Mereka juga memperoleh materi mengenai langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Selain teori, peserta mengikuti praktik penyusunan dinas sekolah, mengenali jalur evakuasi, menentukan titik kumpul, hingga pelatihan pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD. Guru Ponpes Al-Waridin Agna Ayu Ramadhani menilai edukasi tersebut sangat penting mengingat Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana. Dia berharap kerjasama dengan BPBD dapat terus berlanjut agar budaya siaga bencana tertanam di lingkungan sekolah. Siswi SMP Al-Waridin Suri Putri Larasati mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru melalui kegiatan tersebut.
1: Songgolangit.
0: Ya, jadi Mitra Songgolangit memang ini adalah salah satu program yang sangat bagus untuk kemudian membiasakan yang namanya kita sigap akan bencana gitu ya Mitra Songgolangit. Jadi memang ini ditujukan kepada anak-anak sekolah di SMP SMA dan ini sangat bagus sekali. Jadi mereka mengetahui ya bagaimana kemudian atau hal-hal apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana, baik itu banjir atau lain sebagainya. Dan di sini juga terlihat bahwasanya ada yang namanya pertolongan pertama juga ya, Mitra Songgolangit. Jadi memang cukup membantu ya. Karena kita tidak tahu bencana itu datang kapan dan lain sebagainya, akan lebih baik ketika kita memiliki ilmu untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Atau ya minimal kita bisa melindungi diri lah sebagai bencana yang mungkin akan terjadi. Karena kalau kita melihat di Indonesia, Indonesia memiliki negara yang berpulau-pulau ya kan. Kemungkinan-kemungkinan dan ancaman-ancaman bencananya cukup beragam ya. Mungkin mulai dari banjir ya. Banjir itu berhubung kita juga kiri kanan laut, tsunami. Amin-amin tapi ya Mitra Songgolangit juga gempa kan. Gunung vulkanik dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi perlu sangat penting sekali kemudian anak-anak seusia mereka SMP SMA mengetahui bagaimana tanggap atau langkah lebih lanjutnya untuk mengevakuasi diri seminimal mungkin itulah. Ya, jadi mungkin itu informasinya ya Mitra Songgolangit, dan selanjutnya akan ada lagu dari Coklat dengan judul Ikrar Kami. Selamat mendengarkan. So.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi begini, biar makin
1: masak yang lain semua.
2: Pakai oh, nih, coba jutan pakai kecap Tom Spacey.
0: Oke. Bener-bener meredah. Good job.
3: Berani dia cumi-cumi kecap buatan rumahnya. Sedapnya nggak ada dua.
0: Sama lagi Wilgos approve. Giliranku spesialisnya yang beli uang kecap sedap. Lihat deh, kan goreng looks good kan? Pasti
3: Thank you.
0: Play Thumbs and good. Dan mas

0: bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh mentes hasilnya.
1: Oh, no. Lah carane nganggo?
0: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
0: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Masak, Pak?
0: Ora ono sing gabuk, jagunge ya blas ra ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan abot, Bu.
1: Wah, nek ngono pupuk cerka jeje ki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglolor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
3: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayanilah majalah, modul, novel, buku Yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai cover dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital.
3: Semua Pak Digital bisa cetak banner, bahkan di tampilan.
5: Kamu dari tadi ngomong terburuan antar saya ke sana.
3: Eksis Digital, pusat cetak buku full warna termurah dan ternorok. Selamat, Poyo nomor 1, Jogolin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan malam. Inmasan di 355566.
2: Eksis, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 송글라니 페디아.
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, iki nyapa kok kupinge kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Diwati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karindu udut.
1: Wedian, wedian.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sumbelangit, pukul 9.

0: Ya, Mitra Sugelit kembali di Radio Sugelit 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Maroko. Kali ini informasi kita berada di informasi internasional. Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran. Media pemerintah Iran melaporkan rentetan ledakan terdengar di wilayah selatan negara itu, termasuk di kota Bandar Abbas, Pulau Qasem, Sirik, Jasak, serta beberapa lokasi lain di sekitar provinsi Hormozgan. Ledakan juga dilaporkan terjadi di Pulau Kis, Abu Musa hingga wilayah Buser. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan serangan tersebut menyasar sistem pertahanan udara, radar, rudal, drone, dan sejumlah aset angkatan laut Iran. Washington menyebut operasi militer itu merupakan respon atas serangan yang dilakukan Iran terhadap kepentingan Amerika Serikat. Sementara itu, media Iran mengabarkan bahwa sistem pertahanan udara di sejumlah wilayah diaktifkan untuk menghadapi serangan tersebut. Eskalasi terbaru ini semakin memperburuk ketegangan antara kedua negara di kawasan Teluk Bandar Abbas dan Pulau Qasem, merupakan wilayah strategis yang berada di sekitar Selat Hormuz. Situasi tersebut memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik dan dampak terhadap stabilitas kawasan serta perdagangan energi global.
1: Songgolani.
0: Ya, jadi itu tadi Mitra Songgolangit kembali bergulir lagi ya peperangan antara Iran melawan yang namanya dengan Amerika Serikat ya, kembali bergulir lagi, dan memang ini menjadi hal-hal yang harus dan perlu kita waspadai bahwa peperangan tersebut sempat menyebabkan harga minyak menaik tinggi ya, naik drastis ya, yang awalnya di harga 80-an per barrel hingga bisa tembus hingga harga 190. Jadi ini merupakan informasi yang cukup berbahaya ya, apabila kita Amerika Serikat melanjutkan perang lagi dan akan yang terjadi namanya krisis energi di secara atau skala global. Dan ini sangat berbahaya sekali Mitra Sokolini. Ya, nanti kita tunggu lagi informasi selanjutnya ya berkaitan dengan Selat Hormuz dan peperangan ini. Semoga saja terjadi yang namanya jalan tengah gitu ya, agar ya udah selesai aja lah, nggak usah perang-perang lagi gitu. Semoga saja seperti demikian, Mitra Sokolini. Dan bagi Anda yang ingin request lagu maupun berbagi informasi, bisa menghubungi kami di 0811 355 5992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Sugelit FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings.

0: Bak ia singful senyum
1: kerjaan atau dong ambil yuk di Suara Gulangit kali pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Kembali lagi di Radio Sokolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Masih di program Graha Warta Pagi. Kali ini informasi kita berada di Situ Bondo ya. Marak penipuan tiket online pendakian gunung BKSDA Jatim, beli hanya di situs resmi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Timur menghimbau kepada calon pendaki Gunung Argopuro atau Suaka Margasatwa Dataran Tinggi yang di Kabupaten Situbondo untuk mewaspadai praktik penipuan penjualan tiket pendakian. Kepala BKSDA Jawa Timur Nur Patria mengatakan temuan tersebut terungkap saat sejumlah pendakian melakukan daftar ulang di pos pendakian Gunung Argopuro. Saat proses verifikasi, petugas mendapati tiket yang dibawa pendaki merupakan tiket palsu. Menurut dia, calon pendaki sebenarnya tidak perlu melakukan jasa pihak lain untuk membeli tiket sebab proses registrasi dilakukan secara mandiri dengan membuat akun pada platform resmi. Adapun modus penipuannya, mereka membuat jasa open trip pendakian dan memalsukan tiket. Padahal kalau calon pendaki mengurus sendiri akun pendakian malah jauh lebih mudah. Satu akun bisa mendaftar di banyak gunung di Indonesia. Wow. Asalnya sudah ada ya, Mitra Sokolangit webnya, kemudian situs-situs resminya sudah ada. Tapi masih ada aja ya yang mungkin ketipu gara-gara ada open jasa trip.

0: Jadi kalian harus hati-hati ya ketika mau melakukan trip lainnya, minta tolong lagi ya. Nur Patria menjelaskan tiket palsu akan langsung dinyatakan tidak berlaku saat diverifikasi oleh petugas di pos pendakian. Pendakian yang menjadi korban penipuan kemudian diminta membuat akun secara mandiri agar dapat melanjutkan proses registrasi. Ia menambahkan seluruh proses pemesanan tiket dilakukan secara daring melalui situs resmi dan konfirmasi dikirim melalui surat elektronik atau email ya. Karena itu BKSDA mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli tiket dari pihak yang mengatasnamakan penyedia jasa pentrim atau perantara yang menawarkan tiket di luar jalur resmi. Pendaki cukup melakukan registrasi secara mandiri melalui platform resmi sehingga terhindar dari praktik penipuan.
1: Songgolangi.
0: Memang ya mitra Sokolit, kalau di apa namanya di hari ini di musim-musim kemarau memang sangat kita sering sekali untuk yang namanya melakukan pendakian karena kembali lagi cuacanya ya tidak becek, jadinya tidak begitu kotor untuk apa namanya alat sepatu kemudian kaos kaki lain dan lain sebagainya, jadi enak aja gitu kalau di bulan kemarau ya. Tapi memang juga akan marak juga yang namanya seperti ini ya kasusnya, kasus-kasus penipuan dengan apa namanya mengatasnamakan adanya open trip untuk ke gunung tertentu kemudian memasukkan tiketnya. Memang oknum-oknum tertentu tapi jumlahnya tidak hanya satu. Jadi ketika kalian mungkin mau pakai jasa open trip, pastikan kalian verifikasi terdahulu ya, verifikasi terlebih dahulu apakah gudakan ini adalah yang memiliki integritas tinggi atau juga secara benar-benar jujur lah ya, kita validkan dulu informasi tersebut. Nah kalau udah valid dan sudah sudah serak hatinya, baru kita ready. Jadi kita harus di dunia sekarang ya, di era modern sekarang ya, kita juga harus banyak-banyak informasi ya agar hal-hal seperti demikian tidak terjadi pada diri kita masing-masing. Selanjutnya akan ada lagu Soljah dengan judul I Love You. Selamat mendengarkan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgolangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgol Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgol Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Gejayastu di Graha Warta Pagi edisi siar Selasa 14 Juni 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun.

0: ganti pemain ya. Ini saatnya saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang ya, dengan tetap menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Mitra Sungguh Langit ya, kini kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Jadi mungkin putra-putri Anda saat ini sudah beranjak masuk ke sekolah masing-masing ya. Kalau kemarin ini ada gerakan orang tua mengantar anaknya ke sekolah ya, di hari pertama sekolah ya. Tidak hanya mengantar ke sekolah, tapi punya arti penting mengantar menuju masa depan yang lebih baik tentunya ya. Itu harapan dan juga cita-cita orang tua ya. Anak-anak kita tentunya ingin lebih sukses, lebih hebat daripada orang tuanya. Itu selalu adalah doa-doa yang dipanjatkan semua orang tua di dunia. Kini saatnya sudah normal kembali ya, siklus dinamika kehidupan sudah normal kembali. Anak-anak sudah berangkat ke sekolah ya, orang tua juga sudah berangkat bekerja, beraktivitas seperti biasa. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini di rumah, sedang beraktivitas di rumah, sedang memasak mungkin untuk ibu-ibu ya, selamat pagi. Ada juga yang teman-teman yang saat ini sudah larut dalam pekerjaannya, ada juga yang tengah dalam perjalanan ya, mendengarkan Radio Sungguh Langit dalam perjalanan, selamat pagi menjelang siang tentunya ya. Di kesempatan kali ini Anda bisa ikut imbrung juga bersama kami, berbagi info apapun ya, mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana di 0811 3555 992.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

0: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Citra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini ya, di pukul 10 lebih 22 menit. Ini mungkin di antara saat ini sudah larut dalam pekerjaannya tentunya, dan juga mungkin teman-teman yang beraktivitas di rumah, ada juga yang tengah dalam perjalanan, selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Dan informasi selanjutnya, ini hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di wilayah Ngawi, diwarnai dengan pengamanan penyaluran program makan bergizi gratis ya bagi ribuan pelajar. Sebanyak sekitar 3.000 porsi makanan dari SPBG Polri Desa Cangaan, Kecamatan Kasreman didistribusikan kepada siswa kemarin ya dengan pengawalan aparat kepolisian. Pengamanan dilakukan oleh personel Pos Subsektor Kasreman yang dipimpin oleh langsung oleh Kapolsek Kasreman Ibtu Taufik Kasana. Kehadiran personel di lokasi bertujuan untuk memastikan seluruh proses distribusi makanan berlangsung aman, tertib, dan tepat sasaran. Bertepatan dengan dimulainya aktivitas belajar mengajar setelah libur sekolah, patroli dan pengamanan difokuskan pada area SPBG Polri Desa Cangaan sebagai titik penyaluran makanan. Selain itu menjaga keamanan, petugas juga membantu kelancaran proses distribusi agar tidak terjadi hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program maupun kegiatan belajar dari siswa.
1: Radio So, informasi solusi.
0: Itu mitrai di Dinas Pendidikan Ponorogo mencatat 4 sekolah dasar pada pelaksanaan di sejumlah sekolah di Kecamatan Ponorogo varikan. Ya, hasil pemetaan bahkan siswanya dan sekolah di Memang tidak berupaya di dinas ke pihak Memang Hormat. Yang menegaskan keputusan regroup ya ada dilakukan terlebih dahulu pengelolaan aset sekolah, kepastian hak belajar siswa serta penataan tenaga pendidik agar tidak kehilangan hak menerima tambahan pegawai. Selain di SDN Stono, SDN Nailan juga telah mengajukan usulan regrouping, namun usulan tersebut masih akan dievaluasi setelah ini tambahan siswa.
1: Radio Song, informasi dan solusi.

0: ส้มกุลังนิดเป้เดีย
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi

0: di nomor HP 081-332-5566-84.
1: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: informasi di ruang dengar Anda ya. Ini kalau kemarin sebuah kecelakaan maut terjadi di ruas tol Ngawi pada hari Senin kemarin ya. Jadi sebuah mobil Toyota Innova Reborn menabrak bagian belakang truk trailer bermuatan kabel PLN ya, Mitra Sungguh Langit. Tempatnya di Desa Bangorejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Insiden yang diduga dipicu pengemudi mobil mengantuk dan mengakibatkan satu penumpang meninggal dunia dan tiga orang lain mengalami luka-luka. Peristiwa terjadi pada pukul 8 pagi. Jadi rekaman video milik petugas menunjukkan kondisi bagian depan Innova Reborn ini ringsek parah setelah menghantam bagian belakang truk trailer ya. Jadi seorang penumpang bahkan sempat terjepit di dalam kendaraan hingga proses evakuasi berlangsung cukup dramatis. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi korban yang terjebak di dalam kabin mobil ya. Setelah berhasil mengeluarkan korban, diketahui telah meninggal dunia dan langsung dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Korban meninggal dunia diketahui bernama Imam Rojali ya, warga Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi. Sementara itu, tiga korban lain termasuk pengemudi mobil mengalami luka-luka dan telah lebih dulu mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mbak iya sing full senyum sayang.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Sumber Menemani Kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Warna Jawa.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, ibu dapat 4. Bu, warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Femoli punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung.

0: kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ibu yang keempat Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Winscare. Songgol.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta.

0: pasangan wae nak anu keendang ya.
1: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
0: Oh, dok apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
1: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
0: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
1: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
0: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarne duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
1: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
3: Radio Sumbelangit, pukul 11.

0: siang ya, sudah bisa disebut amar menuju siang ya, dan jadi begitu menyapa panas terik seperti itu ya. Jadi kalau keluar sebaiknya menggunakan jaket yang perlu ya, agar tidak terpapar terbangan mitra sungguh langit. Berlayar di pagi atau ini terpantau sudah ramai lancar ya, sudah mulai shaky ya, ini sudah mulai ada yang mulai sudah nyicil makan siang istirahat seperti, ya, di beberapa titik di seputaran jadi pon titik ya, di jalan Kim Su mengabari menuju Ponorogo ramai lancar ya, sudah mulai padat merayap lagi di kesempatan siang hari. Sudah bergabung lain ya perjalanan, selalu hati-hati di jalan ya, mengingat masih cukup banyak sekali info-info mengenai kecelakaan. Ini diakibatkan karena pengemudi dogi sampai di UI ya, ada mobil Innova Reborn ini menabrak truk trailer pengangkut kabel kan selalu. Kita untuk sejak. Selain itu ya, ancaman di musim kemarau seperti ini adalah kebakaran lahan atau karhutlah. Di wilayahnya di ini mencapai bahkan 3,5 hektar. Jadi Mono mengatakan bahwa kawas terbakar bambu, keh, pohon kelapa mitra sungguh langit. Tim gabungan dari BPBD ini yang bergabung dalam Satgas Karhutlah langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Agut jenis tanaman yang berada di lahan kering BPBD memastikan api tak sampai menjalar ke. Menyebut insiden kebakaran lahan ini diduga akibat tersulut api puntung rokok yang dibuang sembarangan ya. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai Rp25 juta.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Songglomipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

Ini sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Rocket Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Seorang mukmin bukanlah pengumpat, pengutuk, berkata keji, atau berkata busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan? Godongnya ki juroyo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
2: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapi lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh, mentes hasilé.
1: Oh, no. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh. Ono sing gabuk, jagunge ya blas rano sing bogang, hasilé wakeh lan abot, Bu.
1: Nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songgulangi Pedia. Mitra Songgulangi, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita untuk informasi dan... Dengarkan 99,2 Songgolangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangi.
1: Cari internet cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujian ini apa loh sesuk ki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujian biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya. Ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yen duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yen duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.

0: kopi apa to iki yuk? Kok rasane kejut terasi ngene iki?
1: Weh, kopi spesial kuwi iki, Jo. Me podo karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya podo karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yuk iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yuk?
1: Podo dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Seger to?
0: Omu bedhi srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
2: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Sungelangit pukul 13.
6: Radio Sungelangit FM

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoy Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Sembilan sembilan koma dua FM, Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra Songgolangit. Jumpa kembali bersama saya Mirdia Norinisha di kesempatan siang hari ini di bincang-bincang bersama teman-teman dari KIPO, Kelas Inspirasi Ponorogo. Nah, artinya hari ini Mirdia tidak sendirian, tapi ada beberapa teman dari KIPO. Luar biasa sekali, teman-teman KIPO ini seluruhnya dari Ponorogo ya? Ada yang dari luar Ponorogo? Ada yang dari luar Ponorogo. Oke, kita sapa satu persatu dulu. Ini ada teman-teman dari KIPO. Ada siapa saja boleh berkenalan di kesempatan siang hari ini. Nah, yang pertama mungkin Lady First. Oke, halo, selamat siang. Iya, boleh kenalan. Mungkin bisa agak mepet sedikit. Oke. Oke, Mbak Afnis ya, ini kurang mepet gitu loh. Jangan dikasih jeda biar tidak terjadi LDR antara kita berdua ya. Oke, okay, agak maju aja, nah, boleh-boleh kursinya dimajuin sedikit. Nah, oke. Jadi sudah ya? Sudah. Oke. Mbak Naya bisa dibantu monitor, sudah jelas apa belum suaranya Mbak Afnis? Nah. Oke, Mbak Afnis bisa diulangi lagi. Mbak Afnis kenalan dari Mbak Afnis ini dari? Oke. Oke. Sekarang Mbak Afnis juga aktif sebagai perawat. Oke, alhamdulillah. Nggak keluar ya suaranya? Sebentar. Yang mana Mbak Naya?

0: Okay, sudah tidak apa-apa. Berarti tadi tidak masuk suaranya, Nonai? Sama sekali nggak masuk? Oke. Okay. Tiga kali kita ulangi, nanti satu kali kita dapat kulkas ya. Oke, okay, perkenalan yang pertama. Mungkin boleh dari mbak kakak yang cewek dulu. Kembali lagi kita berkenalan. Nggak, jangan bosan-bosan ya, mbak ya. Oke, okay, namanya siapa?
1: Nama saya Abdi Rata Widi.
0: Oke.
1: Sebagai perawat di salah satu rumah sakit swasta di Ponorogo.
0: Heeh.
1: Saya mewakili dari IPO sebagai relawan pengajar.
0: Oke, okay, jadi basic latar belakang Mbak Afni ini adalah seorang Afnis ini adalah seorang perawat. Sudah berapa lama bergabung di KIPO?
1: Untuk gabung di KIPO dari KIPO 9.
0: KIPO 9. Yang sekarang KIPO?
1: 12.
0: Berarti ada 3 dekade. 9, 10, 11, 12. 4 ya? Jalan 4 ini berarti ya. Oke. Berarti sudah jalan 4 ini. Oke, yang satunya boleh bergeser sedikit. Ada kakak siapa ini yang pakai batik-batik hari ini ya? Tidak kelihatan visualnya, tapi saya menjelaskan visual biar teman-teman yang di live TikTok bisa melihat ya. Oke, ada kakak siapa yang ada di nomor 2? Kita berkenalan dulu.
2: Oke, terima kasih Kak atas waktunya.
0: Oke.
2: Saya perwakilan dari Panlok.
0: Dari KIPO juga, Panlok. Nah, Panlok bener ya Mas? Panitia?
2: Lokal,
0: nah gitu. Mungkin kalau panlok gitu dari teman-teman paham ya. Tapi kalau Mitra Songko Langit ada beberapa mungkin yang nggak paham. Oh berarti panitia lokal itu kalau misalnya eventnya diadakan di Ponorogo berarti Ponorogo gitu ya. Nah untuk event ini sendiri sebenarnya di Ponorogo aja atau ada yang di luar kota sih?
2: Ada sebenarnya, ada di Ngawi.
0: Oke, oke. Setiap daerah ada ya di seluruh Indonesia.
2: Iya.
0: Oke, baik. Oke, berarti skalanya nasional ya. Baik, untuk yang terakhir, karena hari ini seperti yang aku bilang tadi, kita sebenarnya ada 3 narasumber hari ini. Ya, ada yang pertama Kak Afnis, ada Kak Ilham, dan yang terakhir ada kakaknya dari mana dan boleh kenalan dulu siapa namanya.
3: Baik, terima kasih. Nama saya Diandi.
0: Mm-mm. Dan
3: disini sebagai relawan dokumentator.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Dari Kak Andri ini relawan dokumentator. Jadi latar belakangnya biasanya kalau enggak di KIPO, kesehariannya maksudnya. Oke, okay. Jadi sesuai dengan bidangnya juga. Kurang lebih sama ya.
4: Oke, okay. Mas Andri dan juga Mas Ilham dan juga Mbak Afnis. Kalau boleh tidak tahu, saya tanya dulu ini yang pertama dari Mas. Ya, agak intermezzo sedikit ya, apa ya?
5: Iya, enggak apa-apa.
4: Ya kita tidak tegang kan dari tadi.
5: Saya baru pertama kali ini.
4: Oh, gitu ya?
5: Iya.
4: Oh, yang periode kemarin belum pernah.
5: Yang periode kemarin kan ini.
4: Oh, berarti kan sudah pernah gitu lah. Yeah. Iya, sudah. Pernah ya, tapi saya melihat kok dari masuk tadi kayak tegang banget gitu loh Mas.
5: Iya,
4: kita buat santai aja, Mas Ilham, kalau boleh menceritakan sedikit aja apa sih sebenarnya kelas inspirasi Ponorogo atau yang biasa dipanggil sama teman-teman itu KIPO ya.
5: Untuk sebenarnya untuk sejarah sebelum menjadi kelas inspirasi ya Kak ya.
4: Oh.
5: Ini sejarah kelas inspirasi yang nasional.
4: Oke.
5: Okay. Kegiatan kelas inspirasi pertama diadakan pada tanggal 25 April 2012 dengan tema Catcalf Day. Nah, ini ada para profesional diajak untuk menceritakan mengenai profesinya masing-masing. Kayak gitu. Setelah itu perpecahan ada berbagai wilayah. Untuk pada tahun kedua, setelah sukses dilaksanakan di 6 kota secara serentak, yaitu Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Surabaya, dan Pekanbaru. Terus pada tanggal 20 Februari 2013 digagaslah kegiatan kelas inspirasi Jawa Timur. Terus ada yang di selenggarakan serentak di 14 kota terutama juga di Ponorogo ini.
4: Oke. Jadi sebenarnya kegiatan KIPO ini sudah terlaksana sejak tahun 2012.
5: Iya, 2013. Ya, untuk ya, untuk pertama kali Indonesia mengajar kan 2012 itu. Ya. Terus memecah.
4: Oh, akhirnya memecah.
5: Iya.
4: Akhirnya sudah terbiasa setiap tahun sampai dengan saat ini.
5: Iya. Iya.
4: Oke, dan Mas Ilham, sebenarnya kan gini ya, banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kenapa Mas Ilham itu memilih KIPO dan apa sih sebenarnya istimewanya atau menariknya dari program ini?
5: Untuk di sini saya tertarik sama teman-temannya juga. Kayak gimana dia? Kayak temennya udah banyak lagi, tambah lagi. Terus berbagai profesi apapun, seperti contoh Kak Afnis, perawat juga kenal. Terus ada yang pemadam kebakaran juga, di Ngawi juga ada. Kayak BBBD juga ada, di Ngawi juga ada. Kayak gitu. Tapi di sini alhamdulillah juga perkenalan dengan BBBD-nya Kabupaten Morogo. Sama instansi-instansi lainnya juga. Diajak ikut kegiatan ini yang KIPO 12.
4: Oke. Berarti yang pertama memang sengaja masuk di KIPO ini karena berawal dari teman-temannya yang enak,
5: yang asik-asik
4: diajak kerjasama.
5: Iya.
4: Yang kedua juga menambah silaturahmi.
5: Benar.
4: Yang ketiga juga menambah pengalaman yang pasti ya.
5: Juga.
4: Iya, benar banget. Luar biasa sekali ya. Mas Ilham, satu pertanyaan terakhir. Enggak terakhir sih, masih ada banyak.
5: Iya, enggak apa-apa.
4: Sebenarnya kan kita pernah mendengar makna dari tagline-nya bersama merajut mimpi anak bangsa. Sebenarnya maknanya itu apa sih, Mas, untuk tagline-nya sendiri?
5: Untuk maknanya, harapan kita bersama untuk merajut mimpinya anak-anak ke depannya gitu.
4: Okay.
5: Jadi mengenalkan cita-citanya. Kayak gimana ya, kayak di lingkungan sekitarnya kan cuman terkenalnya ada TNI sama polisi saja. Kayak gitu. Jadi kita datangkan relawan pengajar berbagai cita-cita dan profesinya kayak gitu. Biar kedepannya, oh saya pengen kayak kakaknya, perawat, kayak dokter, kayak gitu.
4: Selama perjalanan KIPO berjalan, ini sebenarnya kita misal aja, ada nggak sih, Mas, yang bilang coba pengen jadi penyiar gitu, ada nggak sih?
5: Kelihatannya juga ada,
4: ada ya,
5: beberapa ada,
4: ya,
5: ada juga.
4: Iya. Yeah. Karena kan adik-adik biasanya ngertinya ada dokter,
5: iya.
4: Yeah. Perawat ada, polisi, tentara, pilot, nah kan yang umum-umum aja biasanya seperti itu.
5: Iya. Yeah.
4: Oke, jadi maksudnya juga memperkenalkan, oh ini loh ternyata masih banyak
5: pekerjaan-pekerjaan
4: yang mulia dan lebih mulia juga kayak BBBD, kemudian damkar, seperti itu. Jadi maksudnya kita itu mengenalkan kepada anak-anak seperti itu ya.
5: Iya,
4: dengan komunitas KIPO, jadi melakukannya semuanya dengan sukarela gitu ya.
5: Benar.
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi saya hari ini beruntung sekali ya, ketemu sama orang-orang yang luar biasa. Jadi artinya memberikan sedikit, gak sedikit ya, banyak ya, banyak edukasi, tapi mereka memberikannya dengan tulus dan juga ikhlas gitu loh, maksudnya.
5: Benar ya.
4: Mudah-mudahan berkah selalu.
5: Amin, amin, amin.
4: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang kedua ada Kak Afnis. Halo Kak Afnis, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Kak.
4: Nah, Kak Afnis ini kan kalau Mirza tahu berarti latar belakangnya adalah seorang perawat yang juga masih aktif di salah satu rumah sakit yang ada di Ponorogo ya.
6: Iya. Yeah.
4: Nah, nggak sibuk Mbak sebenarnya. Gimana?
6: Kalau dibilang sibuk ya sibuk.
4: Sibuk.
6: Iya. Cuman kan kita juga bisa memilah-milah waktu.
4: Okay.
6: Jadi ini waktu buat bekerja. Oh ini waktu saya buat ikut dengan komunitas dan itu menambah nilai-nilai buat diri saya sendiri pastinya gitu.
4: Oke. Okay. Ya. Luar biasa ya. Di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah kesibukannya, Mbak Afnis masih menyempatkan untuk hadir waktu, tenaga, dan juga materi untuk teman-teman di komunitas ya pastinya. Luar biasa, mudah-mudahan tambah berkah.
6: Amin, amin. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
4: Nah, Kak Afnis sebagai seorang relawan pengajar, apa yang membuat kakak itu tertarik di KIPO? Kalau Mas Ilham tadi kan karena teman-temannya.
6: Iya.
4: Kalau dari Kak Afnis sendiri, kira-kira apa yang membuat tertarik join sama teman-teman yang ada di KIPO ini?
6: Untuk pastinya sebagai untuk diri saya sendiri ya, itu.

0: Ya. Ada nggak sih Mbak Amis ini cerita yang paling berkesan saat menjadi relawan pengajar di Kipo 9 sampai dengan Kipo 11? Karena 12 kan masih mau
1: belajar. Iya. Untuk yang paling berkesan itu tadi pastinya kan karena kita masih satu hari ya untuk interaksi sama anak-anak. Nah, anak-anak itu pasti banyak, ada yang belum, karakteristiknya pasti berbeda-beda. Ada yang bisa nyangkut untuk pemberian pembelajaran, ada kemudian karena saya notabene-nya dari perawat. Nah, itu pasti anak-anak itu ada yang takut mungkin ya dengan jarum suntik pastinya. Kemudian ada sama alat-alat kesehatan lainnya. Nah, itu untuk saya sendiri pastinya untuk dengan adanya mungkin beberapa yang takut itu tadi, lebih ke sayanya, oh ini harus tahu nih anaknya, kita dari awal itu tahu, oh ini takut nggak sama jarum suntik, pastinya seperti itu ya.
2: Okay.
1: Nanti kan di situ ada kita memberikan materi, itu tidak hanya materi saja, tapi beberapa alat peraga juga.
2: Okay.
1: Yang diperkenalkan seperti itu.
2: Oke, berarti pada intinya memperkenalkan apa saja yang ada di bidang kesehatan tentunya ya. Jadi biar juga sedikit bersosialisasi kepada anak-anak supaya tidak takut dengan jarum suntik. Kan ada kadang ada malah orang tua itu ditakut-takuti, awas dengan anaknya tak suntik gitu ya. Zaman-zaman kita dulu kan seperti itu parentingnya. Beda sama parentingnya Gen Z kan beda. Tapi kalau parenting Gen milenial itu pasti awas kamu nakal tak suntik nanti. Kan gitu. Jadi kayak terbawa sampai sekarang ada beberapa teman dari saya itu takut dengan yang namanya jarum suntik. Itu sebenarnya kan ya sakit, tapi nggak begitulah ya, masih bisa ditolerir gitu. Oke, jadi seperti itu ya Mbak Afnis. Terakhir Mbak Afnis, nah apa ada ya perubahan dari Kak Afnis yang dirasakan pada diri sendiri setelah ikut Kipo? Jadi secara internal Kak Afnis sendiri itu sebenarnya ada nggak sih perubahan setelah join di Kipo?
1: Iya. Untuk perubahan setelah join di Kipo, yang pertama pasti tambah pengalaman, kemudian tambah teman, tambah wawasan juga, kemudian tambah percaya diri pastinya juga.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, itu tadi.
2: Oke. Jadi karena percaya dirinya karena semakin sering bertemu sama orang-orang ya.
1: Iya, semakin bertemu dengan orang-orang, semakin kita tahu dari karakteristik banyak orang itu tadi semakin apa.
2: Iya. Jadi menambah banyak pengalaman lah istilahnya kalau join di Kipo di kesempatan siang hari ini. Oke. Mas Andri sudah siap? Enggak lah ya. Saya mau ke lagu dulu. Baik, Mitra Sanggulangi satu balagu. Kita akan kembali lagi tentunya masih dari teman-teman Kipo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Sembilan sembilan koma dua FM Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Songgolangit, di kesempatan siang hari ini masih bersama saya Mirda Naurinisha dan juga teman-teman pastinya dari Kipo Kelas Inspirasi Ponorogo. Ada Kak Ilham, Kak Afnis dan juga Kak Andri di kesempatan siang hari ini. Nah, kalau tadi sudah banyak bercerita dari Kak Afnis, kita sudah mendengarkan cerita-cerita beliau tentang latar belakang, dan juga dengan dari Mas Ilham juga banyak bercerita pengalamannya seputar di Ponorogo ya Mas Ilham ya. Nah, untuk yang terakhir ini jauh-jauh kita datangkan dari Kota Magetan. Halo Mas. Mas Andri, Mas Andri apa Mas Andre?
2: Andri.
1: Andri, ya. Oke. Mas Andri dari Magetan. Berangkat jam berapa, Mas?
2: Tadi berangkat jam 12.
1: Oke, berarti nyampe sini jam 12.40 ya.
2: 12.40.
1: Oke. Betul. Tidak tersesat tadi?
2: Alhamdulillah tidak.
1: Tidak. Oke, Mas Andri dari Magetan. Mas Andri, ini kalau boleh Mirja tahu, ini latar belakang dari Mas Andri itu sebenarnya pekerjaannya di bidang apa sih?
2: Untuk pekerjaan saya sendiri di bidang desain grafis.
1: Oke.
2: Di salah satu perusahaan yang ada di Ponorogo.
1: Oh, tapi kerjanya di Ponorogo?
2: Iya, kerjanya di Ponorogo.
1: Oke. Berarti sudah hafal ya dengan daerah atau wilayah Ponorogo, tidak takut tersesat karo ke Radio Songgolangit ya.
2: Iya.
1: Oke, Mas Andri kalau boleh Mirja tahu, ada satu dua tiga pertanyaan. Nah, selaku dokumentator yang ada di balik layar kegiatan Kelas Inspirasi Ponorogo, sebenarnya apa peran penting pengambilan dokumentasi pada kegiatan KIPO? Jadi apa sih pentingnya, kenapa sih mesti di dokumentasi, terus kemudian di apa ya istilahnya, biar ada momen, kenapa momennya harus diambil kayak gitu loh, sebenarnya apa Mas tujuannya kira-kira?
2: Mungkin tujuannya sendiri itu mungkin untuk ya agar semua, nggak cuma yang ada di dalam lingkup komunitas, ada di, nggak cuma di Ponorogo, baik di luar Ponorogo, mungkin bisa tahu. Ternyata ada loh kegiatan kerelawanan untuk mengajar anak-anak SD. Dan anak-anak SD-nya pun antusiasnya cukup baik. Senang kedatangan kakak-kakak relawan berbagai profesi. Seperti itu.
1: Mungkin. Seperti itu ya, biar ada meninggalkan momen baik untuk selain yang ada yang keterlibatan di dalam event itu, berarti orang lain pun juga ikut menikmati, merasakan. Tujuan yang terakhir adalah mengajak bergabung ya.
2: Benar sekali.
1: Jadi benar sekali itu ya. Oke. Mas saya ini sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada yang bisa jawab dari Kak Ilham atau mungkin Kak Afni atau mungkin Kak Andri sendiri. Sebenarnya kalau gini, tempatnya itu sudah ditentukan gitu gak sih dari komunitas sendiri atau ditunjuk dari komunitas pusat gitu, ada gak sih tempatnya kayak SD mana atau mana gitu?
3: Untuk tempat itu dipilih sama teman-temannya.
1: Oh,
3: panitia lokal.
1: Pak, dari Panlok ya.
3: Yeah.
1: Mas Panlok berarti punya kuasa untuk ini ya.
3: Memilih.
1: Memilih
3: wilayahnya.
1: Oke, jadi bisa ditentukan sendiri.
3: Yeah.
1: Ada enggak kriteria khusus gitu? Ada atau memang enggak ada untuk sekolah-sekolah ini? Atau mungkin ya yang agak minggir atau mungkin kota atau gimana gitu? Biasanya yang sebelum-sebelumnya di daerah mana?
3: Kalau awalan itu di SD Ngebel, Kak.
1: Ngebel.
3: Iya, kayak pegunungan ya.
1: Iya, memang pegunungan. Kalau Ngebel ya, memang pegunungan. Gitu. Oke. Berarti memang dipilih dari teman-teman panitia sengaja di satu titik ini kayak gitu ya. Oke. Kembali ke Kak Andre, silakan dikasihkan lagi mic-nya. Biar agak rileks gitu loh Mas dengan Mas ya. Apa sih sebenarnya tantangan yang menarik saat mendokumentasikan kegiatan KIPO di lapangan?
2: Untuk tantangan ya. Mungkin untuk tantangan tersendiri itu biasanya larinya ke anak-anak. Ke anak-anak dengan orang baru, antusiasnya dengan banyak gerak. Ya mungkin tantangannya di situ ya. Jadi mungkin untuk memotret agak pelimpungan, mengarahkan.
1: Perlu ekstra suara yang keras Dan juga ini ya, sabar gitu ya kalau menghadapi anak-anak kecil ya, gitu
2: betul.
1: Ya.
2: Mungkin perlu sabar.
1: Okay. Sabar ya.
2: Sabar dan tapi, suara harus keras.
1: Gitu. Oh, suara harus keras. Tapi sudah diuji kan kesabarannya tidak setebal tisu.
2: Alhamdulillah
1: tidak setipis tisu, maksudnya gitu.
2: Tisu. Tidak setipis tisu.
1: Tidak setipis tisu ya. Sampai tidak setebal ini loh ya. Nah. Oke, okay, Mas Andre terakhir. Apakah ada momen foto atau video yang paling berkesan buat anak-anak? Jadi mungkin pas di foto anaknya tiba-tiba lari. Ada gak sih momen-momen yang menurut Mas Andre selama di Kipo itu ada momen spesial? Satu aja yang sampai sekarang diingat-ingat gitu.
2: Oh, kalau momen sebenarnya banyak. Kalau satu mungkin pada saat anak-anak melihat para kakak-kakak relawan menjelaskan profesinya mereka, mata mereka mungkin berbinar, wih apa nih profesi apa, kok saya belum pernah lihat dan sebagainya, mungkin okay. Di sana
1: okay.
2: Antusias mereka mungkin
1: sampai terbengong-bengong mana ya Mas ya. Terbengong-bengong dan terinspirasi. Nah, tujuan kita kan memang itu ya. Jadi kita hadir, kita datang ke salah satu sekolah itu memang tujuannya menginspirasi teman-teman. Masih banyak kok pekerjaan-pekerjaan selain dokter, polisi, dan TNI. Nah, itu loh maksudnya gitu. Jadi biar mereka sedikit kebuka gitu ya. Karena tapi insya Allah dengan hadirnya teman-teman dari Kipo ini juga bisa sedikit menambahkan parenting orang tuanya gitu loh, maksudnya gitu. Jadi menambah inspirasi untuk teman-teman ya, dari anak khusus SD aja ya.
2: Iya.
1: Jadi anak-anak SD yang ada di Ponorogo. Oke, kembali lagi ke Mas Ilham. Mas Ilham, nah setelah jenengan kan sebagai panlok ya ini.
2: Iya.
1: Ada nggak sih tantangan dan keseruan yang paling terasa selama mempersiapkan Kipo yang ini, berarti Kipo 12. Ada nggak sih tantangan atau mungkin keseruan-keseruan kayak gitu? Ada nggak Mas? Ada.
3: Ada. Soalnya jarak tempuh saya dari Ngawi ke Ponorogo itu hampir 1,5 jam.
1: Ngawi Ponorogo, iya sih Mas ya, 1,5 jam.
3: Iya, benar. Nanti keseruannya ketika saya perjalanan lelah, tapi ketemu sama teman-teman itu udah hilang lelahnya.
1: Hilang lelahnya, beneran Mas. Serius ini Mas.
3: Soalnya udah ikut.
1: Jangan-jangan parah saja ini.
3: Enggak
1: ya, ya beneran gitu. Ya.
3: Beneran.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Pokoknya kalau niat tulus, insya Allah diganti dengan ketulusan yang luar biasa.
3: Amin.
1: Kalau hari ini kita tidak mendapatkannya, insya Allah nanti keturunan kita yang akan mendapatkan kebaikan yang sama.
3: Amin.
1: Ya.
3: Amin.
1: Jadi tugas kita itu malah amin. Gitu ya. Jadi ya memang tugas kita itu hanya berbuat baik aja lah ya.
3: Yeah.
1: Oke, selanjutnya Mas Mas masih dengan Mas Ilham. Oh masih ada kok 10 menit, yeah. tenang gak ya.
3: Apa.
1: Oke, apa harapan Kak Ilham untuk para calon relawan yang sedang mendengarkan siaran kita hari ini?
3: Harapan saya untuk relawan pengajar, kebuka hati dan dokumentator juga, kebuka hatinya ikut adil kegiatan kelas inspirasi Ponorogo ini.
1: Oke. Okay.
3: Dan selanjutnya kedepannya juga ikut.
1: Ikut. Yang pasti kita fokuskan ke yang 12 ini dulu ya Mas. Biar semua teman-teman itu ikut terlibat lah ya.
3: Yeah.
1: Gotong royong, guyub rukun gitu ya.
3: Yeah.
1: Siap. Mudah-mudahan lancar.
3: Amin.
1: Nanti sukses. Terakhir Mas, kalau ada pendengar yang ingin ikut bergabung menjadi relawan Kipo, kan pastinya Kipo ini apa sih tugasnya, apa kan masih banyak pertanyaan seperti itu ya. Nah, pada tanggal 8 Agustus 2026 nanti, gimana caranya untuk ikut? Kalau pendengarku misalnya,
3: ya,
1: Mitra Songgo Langit.
3: Ha. Untuk yang mau ikut, silahkan nanti lihat di Instagram. Di Kipo Kelas Inspirasi Ponorogo itu.
1: Oke.
3: Okay. KI Ponorogo.
1: Oke, jadi gitu ya. Nanti di situ ada kontak personnya.
3: Yeah,
1: nanti
3: ada.
1: Langsung WA saja. Oke, jadi bisa. Jadi itu ya Mitra Songgo Langit semuanya. Kalau hari ini ada yang masih penasaran bagaimana cara ikutnya, bagaimana cara keterlibatan dari Mitra Songgo Langit untuk ikut di acara Kipo 12 ini, nanti teman-teman semuanya bisa membuka Instagramnya di
3: Kelas Inspirasi Ponorogo.
1: Kelas Inspirasi Ponorogo. Di situ nanti ada kontak personnya, langsung di WA aja. Oke, ke Mbak Afnis. Mbak Afnis, kita masih ada beberapa pertanyaan yang agak santai-santai aja sih. Menurut Afnis, bagaimana cara agar mengajar sehari itu bisa benar-benar memberi inspirasi bagi siswa? Secara kan biasanya kalau anak-anak itu harus diulang-ulang. Nah, kalau ini kan hanya sehari dan itu pun nggak lama juga ya biasanya. Ya. Itu bagaimana caranya untuk bisa memaksimalkan menginspirasi anak-anak?
4: Terima kasih Kak Ina untuk pertanyaannya tadi tentang bagaimana cara agar mengajar sehari bisa benar-benar memberikan inspirasi.
1: Benar.
4: Mungkin untuk kelasnya itu satu kelas bisa kita dikasih berapa menit ya? 30 sampai 45 menit. Nah, kita maksimalkan di awalnya kalau sayang ya, itu materi dulu.
1: Okay.
4: Nah, terus kita lebih ke boundaries, maksudnya kita membangun hubungan sama anak-anak. Terus habis itu kita kalau saya sendiri masuk ke alpraga. Jadi saya jelaskan, oh ini fungsinya buat apa? Oh, alat ini fungsinya buat apa, seperti itu.
1: Oke. Berarti ke materi yang dasar-dasar dulu. Terus kita buat secara semenarik mungkin biar anak-anak itu tertarik seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Ada ketentuan khusus enggak daftar menjadi relawan kelas Inspirasi Ponorogo? Ada yang mau menjawab, monggo.
3: Untuk ketentuan khusus itu yang penting jangan profesinya jangan guru. Kayak gitu.
1: Oh,
3: tapi,
1: gitu ya.
3: Tapi untuk
4: maksimal bekerja.
3: Oh iya, sama maksimal bekerjanya.
1: Jadi seperti
3: kayak,
1: itu.
3: Kayak gini, pengalaman bekerja minimal 2 tahun dan masih aktif di bidang yang sama. Terus yang kedua, bersedia ambil cuti selama hari inspirasi. Yang ketiga, bersedia ikut briefing. Yang keempat, memahami 7 sikap dasar kelas inspirasi. Yang terakhir, kelima, bersedia berkomitmen sampai akhir kegiatan kelas inspirasi.
1: Oh gitu, ya. Berarti kalau sudah niat berstart harus mentuntaskan sampai akhir.
3: Iya, benar.
1: Artinya juga ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Ada kayak semacam peraturan kata lainnya apa mas? MOU juga ya?
3: Persyaratan saja.
1: Iya. Benar. Oke. Mbak Afnis, saya lanjutkan ke Mbak Afnis lagi ya. Ya, sabar. Satu kalimat aja kan untuk pendengar yang ingin bergabung menjadi relawan pengajar Kipo 12.
4: Satu hari yang kita luangkan untuk mengajar bisa menjadi awal dari mimpi besar seorang anak. Jadi jangan ragu bergabung sebagai relawan pengajar kelas Inspirasi Ponorogo 12 dan mari tumbuh bersama sambil memberi manfaat bagi sesama.
1: Oke, luar biasa. Bijak banget kalimatnya. Wow, alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir Mas Andri, waktunya mepet banget. Nah, Mas Andri, ini menurut Kak Andri, bagaimana gambar atau dokumentasi itu bisa menggerakkan orang lain untuk ikut terlibat? Jadi bagaimana Mas Andri itu mendesain hasil dari gambar Mas Andri itu kayak menjadi daya tarik? Nah, daya tarik magnet untuk orang yang melihatnya itu seperti apa, Mas?
2: Mungkin dari dokumentasi itu sendiri kan sudah memiliki rasa tersendiri. Dari foto maupun video itu sudah memiliki rasa. Dan mungkin untuk ingin membuat ketertarikan buat para relawan-relawan yang ingin mendaftar, mungkin dari segi gimana ekspresi dari para anak-anak, kemudian gimana cara para relawan menjelaskan ekspresinya, kemudian dan kebersamaan antara para relawan. Mungkin itu sih.
1: Itu ya, jadi
2: menjadi daya tarik lah.
1: Memang kita harus benar-benar mengambil sebuah gambar itu dari momennya. Nah, dari momen di mana momen itu biar bisa menginspirasi orang yang melihat. Cakep banget ya. Oke, siap. Terakhir Mas, kalau ada calon relawan yang suka foto atau video, kenapa mereka harus bergabung menjadi relawan dokumenter pada Kipo 12?
2: Kenapa harus gabung ya? Mungkin yang pertama bisa melatih skill skill fotografi maupun videografi. Mungkin yang kedua bisa melihat senyum anak-anak dari dekat.
1: Jadi seperti itu ya. Yang pertama biar bisa menambah skill, meningkatkan skill. Terus yang kedua juga bisa melihat senyum orang-orang yang ada di sana secara tulus.
3: Yeah.
1: Karena biasanya senyum anak-anak itu tulus banget gitu ya. Tulus karena belum punya beban ya. Kalau kita bisa kembali ke masa kecil, pasti kita memilih untuk kembali ke masa kecil gitu ya. Ternyata menjadi dewasa itu tidak enak ya. Pastinya ini menjadi daya tarik tersendiri ya, ketika kita itu sudah sedewasa ini, terus melihat anak-anak yang seceria itu kayak gak punya beban dan juga tanggungan. Ya memang gak punya beban dan tanggungan ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, bincang bersama dengan teman-teman Kipo Ponorogo. Mirja doakan, semoga, ada lagi gak? Satu kalimat terakhir? Ada? Ada gak mas? Satu harapan terakhir, secara general ini ya.
3: Harapan saya untuk relawan pengajar dan dokumentasi, semoga hatinya terketuk untuk mengikuti kegiatan kerelawanan kayak gini.
1: Oke. Jadi supaya semakin banyak temannya, supaya semakin besar komunitasnya juga, kan tidak menutup kemungkinan nanti kalau semakin banyak orang, semakin banyak fasilitas yang bisa kita berikan untuk kelas-kelas inspirasi berikutnya, seperti itu ya. Oke, terakhir harapan dari Mitra Songgolangit dan juga teman-teman Radio Songgolangit, mudah-mudahan para relawan semuanya pokoknya diberikan kesehatan, umur yang panjang, keberkahan yang luar biasa, rezeki yang semakin berlimpah, karena kan perlu transport beberapa kali gitu ya. Sebenarnya saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan lah ya. Tapi kembali lagi, karena kita melakukannya dengan ikhlas. Seperti kalimat yang rezeki itu tidak hanya dari gaji. Nah, kesehatan, teman yang baik, terus kadang-kadang biasanya di sekolahan itu diberi hal-hal yang simpel gitu aja sudah bersyukurnya luar biasa. Sekedar air putih, cemilan di desa, itu enaknya luar biasa. Nah, itu mas, maksudnya kita itu lebih enak ketika ketemu sama hal-hal yang seperti itu. Pokoknya doa terbaik, mudah-mudahan sukses untuk di season yang ke-12 ini, di Kipo 12 ini, mudah-mudahan sukses.
3: Amin.
1: Berkah barokah untuk kita semuanya. Akhirnya saya Mirjana Aurinisha, Kak Afnis, kemudian
3: Ilham Nasrudin,
1: Mas Ilham,
5: Dwi Andri.
1: Oke, Mas Dwi Andri mengucapkan selamat siang. Kita salam bareng-bareng ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur.
1: Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover dan juga spiral. Bisa cepun satuan, cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan... Ditambah lagi karyawannya dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Ketono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
4: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Kok, Pak?
0: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas ra ana sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
1: Wah, nek ngono pupuk jerka CC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Matane to sinau, maca buku ben pinter.
1: Anggeh, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
0: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5. Siapakah Dewi Sartika?
1: Lali aku, Bu.
0: Makane to, sering-sering maca buku.
1: Lah emang Ibu ngerti?
0: Yo ngerti lah.
1: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
0: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
1: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
2: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Seorang mukmin bukanlah pengumpar, pengutuk, berkata keji, atau berkata busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Somo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Mbak iya sing full senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
4: Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak waket, mentes hasilé.
3: Oh, no. Lah carane nganggo?
4: Iso diwaca ning kemasane Bu.
3: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
4: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
3: Masuk, Pak.
4: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot Bu.
3: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko DR Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
5: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
6: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songo Langit, pukul 15.
2: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songo Langit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Wis jan, pancen jos tenan top Marco.
3: Ono apa to Pak Ni? Kok jos dhewe?
2: Iku bune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
3: Iya Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Seneng ngopo saiki malah hati?
2: Yo, iki genah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mes setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gede
3: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo, Pak?
2: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
3: Lah carane nganggo piye, Pak?
2: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
3: Lah, Bapak iki lho.
2: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
4: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya kan.

Songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak dikirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak kegirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Senggelangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah. Dzikir. Jadi kalau dzikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li'amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amaran ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Ini yang pokok salat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sudah dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya, seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat salat ini ya Allah dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan engkau dapat kabar gembira akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasysyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John. Lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil, diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar, dihempaskan di atas sajadah. Jika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rezeki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rezekinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati. Itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. buat kenal Allah ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di Anur bayar, Pak?
3: Oke, biaya.
2: Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makam kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makam itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makam Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makam Ibrahim, wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, sampai kapan pun itu makam namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya maqam mahmuda. Maqam mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
4: 100 ribu? 200 ribu?
2: Ya, cari langsung di Google tuh. Lambat mas, waktu habis. Michael Lechard. Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak? Ya Allah, makin siang nih gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis saja yang kenal Abu Jahal. Sini kenal juga. Baik. Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Nah. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun, itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik, yang kita gak bisa nolak, dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, Gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah, sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyoblok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Harus korupsi. Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Itu anak-anak tuh bahaya. Sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Bapaknya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Saya mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Ini tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Disitu aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staff saya? Oh. Foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini ya. Ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin?
3: Bangun, jelek, mati.
2: Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Pasti. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Alim Maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita.
3: Papa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun.
2: Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, gitu kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan. Nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana? Itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta, peta jalan, saya enggak sebut nama supaya enggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat 3, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi. Yang kedua materi. Perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yo ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak, ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, bisa terjadi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang gak diduga. Gak nyangka ya. Emang gak bisa gak sangka datang ya. Abis sholat, tiba-tiba telepon masuk. Belum selesai proyek, ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh. Hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf setelah masuk Islam hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya gak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100 ribu? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, Al-Kamakalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ini menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?

0: aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki joroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh, mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masuk, Pak.
1: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
0: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglolor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
4: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
8: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
9: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
8: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
9: Axis Digital?
8: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
9: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
8: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
9: Wah, lengkap ya Axis Digital?
8: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
9: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
8: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
2: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah. Nih tenang, nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Jadi Mbak Dewi, pegah mbak nyuci motor neng sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang, Nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

sedap ramennya. Diseruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Di situ kurangnya sakit. Goy.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangit, pukul 18.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

aku, Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
9: Radio Songo Langit pukul 19.
10: Hi, no, cook, bye. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
7: Axis Digital?
6: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
9: Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena adinya bikin permen
3: keren. Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
1: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya

0: kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, baik Mitra Songkolai, di malam hari ini masih dalam sajian Grahawarta Malam edisi 14 Juli 2026 Mitra Songkolai, yang mana di hari ini Mitra Songkolai ada acara ya, ada rutinitas ya, mungkin ya rutinan yang dilakukan oleh Ponorogo, yaitu ada acara Grebek Tutup Suro. Nah, Mitra Songkolai nih. Nah, Grebek Tutup Suro itu diadakan di Kecamatan Kauman Ponorogo. Nah, kalau misalkan Mitra Songkolai mungkin ada waktu bisa mengunjunginya di sana, karena banyak sekali acaranya Mitra Songkolai ya, mulai dari keagamaan ya, ziarah makam dan lain-lain, dan ada juga buceng porak tadi. Wah, seru banget tadi yang lihat buceng porak, pasti tahu ya. Dan juga besok ada malam pesona ya, yang mana itu biasanya tuh kayak semacam pentas gitu ya, semacam pentas dan juga malam puncak ya. Dan juga ada besok itu juga ada apa ini ya, ada ludruk ya. Oke, ludruk udah ya. Oh, besok. Nah, besoknya lagi ada kirap. Nah, kirap nanti biasanya banyak nih dari kalangan dari kalangan pejabat dan juga siswa-siswa, dan juga banyak sekali pokoknya, dan juga antar desa, perangkat-perangkat desa nanti akan bercosplay ya. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini bisa berkomentar ataupun juga menyampaikan pendapatnya, boleh banget ya. Halo dari Pemulang. Oh, dari Pemulang selalu hadir ya di malam hari ini. Sate Ponorogo, Pak Darno di malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu, sugeng dalu, dan juga tentunya tetap stay tune bersama kami. Nah, Mitra Songkolai, di malam hari ini tadi sebuah informasi ya, bahwasanya di Ponorogo itu sedang aja ada acara event dan juga ada acara yang biasa dilaksanakan di setiap tahunnya Mitra Songkolai dia, yaitu ada Grebek Tutup Suro. Nah, kemarin ada Grebek Suro, dan hari ini dari tanggal 12 kemarin sampai dengan tanggal 16 nanti ya, itu ada namanya Grebek Tutup Suro. Nah, bisa nih untuk untuk warga masyarakat Ponorogo dan sekitarnya bisa mengunjungi ataupun juga bisa berpartisipasi dan join di acara tersebut. Nah, pokoknya diseruin aja ya. Oke, buat teman-teman semuanya di malam hari ini, kalau misalkan mau request ataupun juga mungkin mau menyampaikan informasinya, boleh banget ya, bisa banget bergabung bersama kami. Dan juga tentunya apapun yang Mitra Songkolai di malam hari ini sedang usahakan, rencanakan, semoga terkabul. Nah, yang mendengarkan kami melalui jalur streaming ataupun juga radio box Mitra Songkolai bisa menghubungi di 0811355 9992.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet, solusi WiFi rumah.

0: yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inelite adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inelite terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalite.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalite, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ya, baik Mitra Sanggalan, di malam hari ini masih dalam sajian Gerah Wartanalan. Di kesempatan kali ini Mitra Sanggalan ini ya, tentunya banyak sekali yang sudah bergabung bersama kami melalui jalur live TikTok ya di malam hari ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi gabut, lagi gak ngapa-ngapain ataupun juga mungkin lagi senggang waktunya, bisa mampir ya, bisa mampir di live kami di Radio Songgolangit FM. Nah, kalau misalkan Mitra Songgolangit di malam hari ini mungkin berada di ruang dengar kami ataupun juga mungkin berada di dalam streaming kami, bisa langsung saja dihubungkan di nomor 0811355599992. Dan tentunya Mitra Songgolangit, kita akan putarkan lagu berikutnya karena waktunya juga sudah mepet ya. Jadi untuk yang belum kebagian, bisa join nanti ataupun juga esok hari pastinya.

0: maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgelangit pukul 21.00.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik, tersenggalang di malam hari ini masih dalam sajian Pop Barat yang akan kita putarkan dan juga kita akan sajikan untuk Mitra Songgalangi di malam hari ini yang sedang bersama kami, baik melalui jalur streaming Radio Box ataupun juga mungkin yang sedang berada di ruang dengar dalam siaran live kita di Radio Songgalangit FM, ya, Radio Songgalangit FM di akun TikTok kami, ya, tentunya. Nah, buat teman-teman di kesempatan kali ini yang mungkin belum bergabung ataupun juga belum berkomentar, bisa kami persilakan untuk berkomentar dan juga bergabung, ataupun juga mungkin bisa langsung saja di 0811355592. Kalau misalkan Mitra Songgalangit juga di malam hari ini sedang mendengarkan kami dengan keadaan yang cukup mengantuk dan pingin ngopi, ya, bisa langsung saja dipesan, ya, di Kartel Coffee, ya, Mitra Songgalangit di Jalan Pramuka lokasinya, yang nomornya bisa Anda lihat, ya, bisa Anda cek di bio sosial media di TikTok, ya, di akun TikToknya Kartel Coffee, ya, atau mungkin bisa di search aja Kartel Coffee di malam hari ini. Nah, buat teman-teman, masih banyak banget, ya, masih banyak sekali di malam hari ini lagu-lagu yang akan kita putarkan, tentunya lagu-lagu barat, ya, yang sudah kita persiapkan untuk Anda semuanya menemani malam Anda di kesempatan kali ini. Oke, kita putarkan dari Ed Sheeran dengan Shape of You di kesempatan kali ini. Terus semoga suka dan semoga bahagia.

0: shouted.
1: Bill, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen, toh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi, ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat

0: cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
1: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Oke, baik Mitra Songkrang, di malam hari ini masih dalam sajian musik pop barat yang sudah kita putarkan dari jam 9 tadi Mitra Songkrang ya. Dan pastinya untuk yang mungkin ingin bergabung bersama kami bisa langsung saja nih join ya di 0811355599 atau mungkin bisa gabung dan juga join di live streaming kami ataupun juga di radio box kami dan juga di siaran Tok Tok kami di malam hari ini. Mitra Songkrang, tetap stay tune bersama kami terus ya, karena masih ada beberapa lagu yang akan kita putarkan untuk menemani malam Anda di malam hari ini.

0: Bau ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songgolangit pukul 23.00.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan. Godhong iki joroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh, mentes hasilnya.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masa, Pak?
1: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge yo blas rano sing bogan, hasilnya wakeh lan abot Bu.
0: Walah, nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Kangsal 11 Ponorogo. Toko Diartani.

utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglolor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

95.2 Radio Senggolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Senggolangit, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Graha Warta Pagi, edisi siar Rabu 15 Juli 2026. Kami akan menghadirkan event ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai di informasi lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Kami sapa juga untuk teman-teman yang ada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi. Semuanya saja selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik juga untuk kita semuanya ya. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songolangit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian ya, bah Google. Di streaming Radio Songolangit itu Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua ke media sosial kita, selain di Facebook ya, kita juga punya di platform yang lain ya, seperti di Instagram dengan nama songolangit.png. Ada juga di TikTok, ada juga di YouTube. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di hari ini kita mulai Rabu 15 Juli 2026 ya. Di pagi hari ini pukul 6 lebih 10 menit ya, mungkin di antara Anda saat ini ada yang baru bergabung bersama kita ya, ada yang baru bangun, ada juga yang saat ini sudah larut dalam pekerjaannya ya, yang memulai aktivitasnya sejak dini hari, sejak subuh tadi ya, selamat pagi. Ada juga yang saat ini sedang prepare, bersih-bersih rumah ya, sedang memasak mungkin ya, ada juga yang dalam perjalanan ya, selamat pagi semuanya. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Kita sudah memasuki tahun ajaran baru Mitra Songolangit ya, untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang sudah mulai sekolah. Jadi yang sebelumnya dari kelas 1 naik kelas 2 ya, yang dari SMP naik ke tingkat ke SMA, begitu juga seterusnya ya. Jadi mungkin putra-putri Anda ini ada yang memasuki tahun ajaran baru di sekolah, lingkungan yang baru ya, ini sudah mulai beradaptasi atau MPLS istilahnya seperti itu. Ada juga yang saat ini sedang beradaptasi dengan lingkungan situasi yang baru ya, bagi orang tua yang putra-putrinya tinggal jauh di kos mungkin ya, di asrama untuk menempuh pendidikan, mengenyam pendidikan, menuntut ilmu tentunya Mitra Songolangit ya. Kita doakan putra-putri kita yang menuntut ilmu Mitra Songolangit itu diberikan kesehatan, kekuatan untuk jauh dari orang tua misalnya ya, dan juga kemudahan dalam mencerna ilmu untuk kita diaplikasikan di kehidupan yang selanjutnya seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo perlahan juga mengalami peningkatan volume kendaraan ya, mulai dari perempatan Jeruk Sing ini yang dekat-dekat radio dulu ya. Ini terpantau juga sudah mulai padat merayap Mitra Songolangit ya, di perempatan Jeruk Sing dari berbagai arah dan penjuru ya, dari jalan Halim Perdana Kusuma ya, Ki Ageng Kutu

0: Jalan Juanda dan juga Lejen Suprapto ini terpantau juga sudah mulai ramai lancar ya. Lalu tadi informasi dari Mas Bagus yang pagi hari ini sudah bergabung ya, pagi banget ini bahkan di seputaran Jalan Niken Gandini ya ke Sarpon ini terpantau ramai lancar Mas pagi hari ini. Iki tak pantau jogging hari ini dingin sekali katanya ya. Terima kasih sudah bergabung ya Mas Bayu yang sedang jogging ya, sedang jogging. Dan apa ini untuk mengalihkan perhatian lah ya, mengalihkan perhatian karena tim jagoannya kalah. Setelah nonton Piala Dunia gak bisa tidur, tim jagoannya kalah lalu dilanjutkan jogging aja ya, ini sebel ya. Kalau tadi Mitra Sungai Langit ada pertandingan Piala Dunia ya di Piala Dunia 2026 yang seru sekali ya. Ini tim yang digadang-gadang akan lolos ke partai final ya. Prancis yang dari fase grup sampai ke semifinal ini atau di perempat final ini dengan performa yang sangat menjanjikan tiba-tiba harus kalah dengan Spanyol Mitra Sungai yang bermain sangat baik sekali, cantik sekali ya tiki-takanya. Membuat lini serang Prancis yang dihuni, waduh ini super power banget ya ini Prancis ini. Dari sisi kanan, kiri, belakang, tengah, waduh full power Mitra Sungai harus mengakui keunggulan dari Spanyol 2-0 ya. Gol dicetak oleh striker mereka melalui titik putih Mikel Oyarzabal dan juga bek kanan Pedro Porro Mitra Sungai Langit di pada menit ke-58. Kemenangan ini membawa Spanyol untuk lolos ke final Piala Dunia 2026 dan La Roja ya atau julukan Spanyol ini akan nantinya berhadapan pemenang antara Inggris dan juga Argentina yang akan bertanding pada malam hari ini. Dan pertandingan tadi seru sekali Mitra Sungai Langit di berbagai wilayah juga menggelar nobar seperti itu. Jadi demam Piala Dunia ini masih belum selesai ya, semakin akhir semakin ketat saja ini persaingan ya seperti itu. Dan bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 dengan menghadirkan info-info terkini terupdate dan untuk menemani atau menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Bagi Mitra Sungai Langit yang punya info apapun boleh di-share bersama kita tentunya di 0811 3555 992.
1: Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi.
6: Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya Pak, bundat kualitas tinggi. Karena menggunakan digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih mana sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak Pak, layani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah.
6: Di ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Dari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan perjalanan, hubungi di nomor HP 081-332-5584.
7: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Sungguh Langit FM, Mitra Sungguh Langit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555 992. Mitra Sungguh Langit, ini kalau kemarin ya sebuah informasi yang ramai di media sosial, yakni Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko ini dituntut 7 tahun pidana penjara atas kasus dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Jaksa penuntut umum Arjuna Budi Satria saat membacakan amar tuntutan mengatakan bahwa Sugiri Sancoko terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi. Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut Sugiri Sancoko untuk membayar denda sebesar 300 juta rupiah. Denda tersebut wajib dibayarkan dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan inkrah ya, dan dapat diperpanjang maksimal 1 bulan.

0: Selain Sugiri Sancoko, dua terdakwa lain dalam kasus ini adalah dua pidana penjara dengan durasi yang berbeda. Jadi mantan Direktur Rumah Sakit Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma dituntut 5 tahun 8 bulan penjara.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya iki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi e.
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak e yo karo ibu e. Bapak e Jeniran, ibu e Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh, dadi opo anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Bu Nana.
4: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan. Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
7: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Radio Songgolangit, pukul 7.